0: Chapatun.
1: Miki yu ga lua mi. Kayo na khatu lua nga mat. Taman na kuwe na lai to.
0: Tanay la ka maligak jo apigya la to July 1. Amalo sibul la pa kilik tau jo tinga September kasi ni pigya lo ni. Kasi ni tako takhit. Kangit si Madrid akilik tau gumar ni ang Madrid. Tabani aka gojuk nuna buka pa makunutahan ilin ni akat sa ni pigya la katanun. Ilin niya ang ilin mo at ako sa mo, ilin niya at sa nisakhi lawak tuwid. Dahil malo at ang ilin niya at tulad kasi kuminas tunga David ake ako, o kanawak to ka taman na nutak, ilin niya at sa atok tao niya to.
2: Ili sa iyi, ilin niya at sa pag-ilaw na ngayon ni, at sa ilawak to min, ake si mama, tana, tayo na ito lugo, upigivak ka tayo at ilin niya at tulad ikot.
0: Tak kau nutai lini agat cait inu kau di mana tu kau ini atuk tu tika malu inang ni ngak tu ni aku aku temat tak kau ila jauh hatang ni atu lini agat cau duit atu ni lini ang ningi malin lugit aku aku kalau mendo tai makan susit cia langgeng yang ni kau tu kesiani isu malu tu kau mendo lini atu cici kini mik kesiani lini atu cici cacing ulah tu ego gawa makun.
2: La ilisai kisak juara aku sama kata mana musuh ilisai kisak tegun kenyak tegun ilisai senin tak kuat kisahnya ilinnya orang nama tak ilisai kapata
0: Justin Mashat nunabun ilinnya tidi katu jahat tiga yang jokangat isu malu tak kami jok tahu kata ni tema tak kuat musuh ilinnya tidi Ute katang ni mata nukah katang tu tilo, tapi malu tak kau ilin ni agak cai, si buluk pangu juga lor, ilin ni lau katik, tamat cemeng ilin ni ati cige agak si batun, tapi malu kesiani ilin ni ati cige ni anjing ini tu ni gutu sak batu, si mager jauh juni, sulu ilik kau silaganek, amalu tamak kau kesiani kengu bau kau balai lalu tu ilin ni atau cai naga hatuin. Masyarakat walau itu tak mata aku ilinnya itu cuci gopar nasi macam yang itu apa tak mata aku nuta ilinnya tu aku kecang aku mana tu semua lau tu kejangit akhir aku kesiannya walau maju ilinnya itu cuci go atau inau cian yang tuin tak aku project nani labut 2026 Winnipeg meter bani penasaran sama kajusi join Nuna putung mabik kuning atut amaluk kibarlak inu ikatut jahatigin katiti ciluti inunik kibarlak miutaning ilang ilagi ngujunik amaluk inu gunni jahaksi maju ilanginik halunani pubarlugi aksi malutik 1940s amaluk 50s ilubingin nilut takunni aksi malutik takut terudi khaniki jani cuit amaluk talimau luti ubikai kajuktiin Tak kalau kakak tu caw gumar ni tu tu saji, amalu aja kerjui di tahap tu ni, amalu ni caw si tak tahap tu ting. Tak kau makawi lewat si biu si maju tak kau ni aktu Saint Vito, ilewat tau biu suk tayan nalu saben nugu hitung warga jauh lewat si maju nu ilewat tau biu si maju amalu Brookside ilewat binga. Jangan sih aku malikau la cijengan tiay kuno.
3: Taman nato kat taksi mana kat tiga sibul tak paham eh ilu kuing mukang atau teko inya tu tak tak tabut ilu kijau yut amma kau pangukang kikutu inya ilu yumayut katimajid lu ilu rekat taming mata amma mami sang nak takasiung lu ne takko atu gayuk kat tiga tema taman nama itu inang ne amajam
0: takko nani labut Kati kata siung juga abit tok si majuni. Kati biu si mahatel tuit Hamilton, Quebec City amalu Edmonton. Tako si BC kur Winnipeg mi kasi uti mi juit tu sa balaya hatang ni atabut. Tako taban iti lugin. Amalu kalun ni nunalipaw sa kaka ko tamak si uti ni Jimmy Hilabak ulan ni katok tau kumang ni atutaban ni pinasyo ako si ujok Catherine Baiz as atana e khaile shaqti ji khanu tele mati ji poi jora me o khana to jimi khala ba khotala oxima jogo pingwa ne me pimare o tchi khatala oxima ma ta kolokina o jani no tchi balle ne am.